0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hoe blij?
1: Hoe blij je, Piero?
0: Wie deed me nooit hebben gekregen?
1: Stoot je ze?
0: Ah, nee, ik ken hem te gestemd. Je maakt me toch net woord, maar ik leer jou aan, wie man. Wie deed me nou toch?
1: De Wartakian.
0: Oh, niet laat. Slim, je maakt me klimmen. Dat is een zo'n krent zo, hè? De tenten kan net woord, kan bijang, je moet. Dia tu akan tentang jurai barang tak tiang.
1: Sopak nong klaw yang meruai penong ke?
0: Sopak nong klaw. Di iba Adolf Benitrenel Walang. Ba Adolf Walang. Ha?
1: Kon jomi ya, kon jomi ke?
0: Oh, kumta?
1: Oh, jadi rentak tiang ke rigar rentak tiang ke Walang.
0: Oh, kumta? So tenap kata dia tip ikut tenra yang gijat deh. Ah
1: ya.
0: Di kini kita dulu ayam beli piang.
1: Angkat itu kori jawalang.
0: Oh, kemud rentak tiang buat walang kita tekur nih. Di toh ketangan pentem di ini kur mah dan wai kur yang pi. Di hasilnya so pot nong klaw tapi kuat pensap so bahaya ni nu.
1: Ay, ya pun nih tentang ngot tapi yo madu asnong. Saya pintu bro, pelajar mereka call jengah.
0: Nampak
1: saya pintu. Saya bagi polong, poleng, ba tiang dok apa mokdok. Tangkap talab yang.
0: Dia kai ke bapak polong yang pihon sultanat ini jurai ni jurai di bawah rim ha tambah ibri top hit lagi tu kipor.
1: Sultanat mencuang sang berdiri lah tu senam pra pusau.
0: Oh, kini jurai lila pentem nengkong tip haus nem nyobusan.
1: Ah,
0: haus nem kat kandai sepat nyobusan kan? Tangba jurai kiba sultanat sisa kan?
1: Ah,
0: di to kata barang tetiangan pentem nak kini jurai nak bentar jong pimo.
1: Ah, ya.
0: To kasih bakmen ni pi kublay.
1: Ah, ya. So, apa yang ah?

da kadut hakawe pat kesngi kendit de kalaja klem sngeu klem yo i siapung wia basu larong no da kapukni hapteng lau ba lau san jingai na jing yo i.

baro arngut ki amir ya upatya ya nu un ingap yun menne upara kumdan men ulek ning kong e sya upatya ban ban pla warna

men ulap angta budang percang yawat ya kekunjung u perca uhun men u syayong utang syuyo iya ka bamen takala hap hak sang tijong u para wala syampen pau hadonut kala kerni kajing ken roy mian mian jing kersoi kajing bisni percaya lu para klem sang klem ngewe percaya ka anj-

Aduh kadin kajaan no jang hangta Manu geng ban lej rung kia saya tan hangta Jingkan kahab bej bej dey ban lej rung upara Jerni bajrong kisdin na sentur kakrem bayong Pariak parau ya

Empat nisya lapahara dumrat bakensya dakat lawar jadu si sendon usai hangta baai da un men shua ba un lek rung syata kumno umai upam yu jakor tukri tukra usim artet ya kakun jung upacha. Ban kentiu shalor krem kun pacha ute ningkong banang apring aptan un men syatei syajrong kabu kabah syatai la para umpoi perkat kakput babiang uyo yu para baun pasyat ban penhun la donut jing pihun basyat kela klem penuh telah syu ui ben yu lu para kumta upad

Uki bisa marwei udu wai blai uda abtat la nosya gendir cetmir kekrem ting abli kawan bansyong bapa pelak ki blai.

0: ni laki bai nongin yo kumno re kawan hap kawan jahala jong yo pai ka ja buram sya kena laka mat yong bor bleng te kam ji sya blei ru us si yangi ken mau basarong un hap khop si sin ga sngi
1: Hello.
2: Hello. Good morning.
1: Good morning. Tapi kau ban sangat jurai you.
2: Ayo jong jong adin kong lam. Ayo kat nu kan nuru injet nang tu.
1: Toh. Toh ngan sa ay kajung rai tu kong adin kong lam mah dengan ay rakan ni kabong hoi ngai ye. Tapi kau ban sangat sobai nu inu.
2: Kong ay asyam tu staff baru bas ya baru hi kibalai lancak man.
1: Di pidi mana uite bakaran?
2: Manga idu nah ni mau kedok.
1: Du nak mau kedok. Di du ngat rai ngan yo por su bangane keren bat pisibun, na mar ka por la lang ya tingin dia sngap noi kan ke jing ruai. Di kulisibun mu du. Asi ke bakamen ni pi.
2: Aita ya si du.

Kalau baru kan ni kan dia juga jual kebakat duit juga ni ke program Life Phone and Request program juga jual kasih tangi abad sengap ikhwi pat ke program ke banuan syafi nak akas bani shalom.

Ketua kalong sekawai pat kajing ruai jong I ba rana kargongor kebala ai kerteng nala rempe keba penken maruk yingi ba ki e ki e minta ki jingnya lek ki jingnya kerja buan ki sedang nala rempe tiena kebenta kajing pen baru ai kan sedang nala rempe pada syua jong ketua kajing ruai bila yuk senguru yuk ketua kajing ruai bila ai kerteng imat kadon kadau tiela bandon apa deng jongi kiba mat we kenduk kumba ibarana ilar wai te imat kadon kadau te mentang ni apa penting syu ya kan program dan ya sengapat menta segi jing wai jongi ba melbin mukim haki jing wai bela ai keteng kin yai sa bat ban buat da jing wai tang jing perkan.

0: my listeners, let us speak to our first caller. Hello, request line.
1: Hello.
0: Hello. Yes, hello. Good morning.
1: Yourself, Lynn.
0: Okay, good morning, Yipiba.
1: Good morning, Yipiba.
0: Okay, tipi number four mo yung yung aso pala ka taga sur ng pa Diyos ngo.
1: Yes, hoy, yes, malumala kong chay ba?
0: Okay, tika kateng jong pi kong ba?
1: Oh, Dran Leroy Nong Put.
0: Dran, ba Dran mo ngang kot?
1: Ba Dran Leroy Nong Put.
0: Hoy, tipi four yung yung yung ba?
1: Na umba, bilet.
0: Oke, tiga kamu nak ben?
1: Put umbak katanya rambrai.
0: Oh, cerita rambrai.
1: Katanya rambrai, West Khasi Hills.
0: West Khasi Hills. Tiga kamu nak long kamu tu satu kosong beneng.
1: West Khasi Hills, no stand je.
0: Mhm.
1: Jauh kosong beneng mentah tiga rang pi, tiga rang leher mu malah.
0: Ika sutenat kan kesan kosong beneng mo?
1: Ada rang je.
0: Oh.
1: Kalau selap juga susulap mu malah.
0: Di sini pedang lihat you mentah.
1: Mentah naik songkai sih.
0: Songkai pelaju phone teng ye, ne mengisi ni ya.
1: Eh, mian pergi phone menang nol, nama orang kelamio, pasang ni kelamio ada.
0: Oh, di mud pide long kini kerja first time jom pipa pin phone ni sih ni mo.
1: First time ni bantah radio dengan saya sangat berbor.
0: Aha, dengan pihak subahai pike ni mungkin kerja station jom ni buat ke program, ke jom ni kerja step. Di ngangit bapin try, bapin muna ni sekhmadro, bapin yo.
1: Try kan?
0: Oh, tapi ku ajar ruai yu, Pak Adran.
1: Ajar ruai ku tu, ajar ruai ku Celine Dion deh. Jongkano-kano ka, ajar ruai jongka.
0: Celine Dion.
1: Celine Dion deh, kudai kentai ni sekarang deh.
0: Kentai, di to ngan jit akan ni ajar ruai, my heart will go on mo.
1: Tak.
0: Nat ngait pinsu tenat, tapi ku awal pinsu nap subhan nak bentar jomu.
1: Pinsu subhan tu, jadi terlalu kita cek pun berbor pi, yang saya kiri pun bahagi terlalu kita pun. Jom kalau kau lumer siang, nanti kita jom bawaan yang nanti mau ten. Bun bahagi tu kita nak boy rumu, boy nak tanwal penuh selesai dulu. But baru kita sangat buat kantam EP nak tu kasih ni stesen.
0: Kebeli. Tahu kata tangan pensengam lo EP kan ikut jeng ruai my heart will go on jangan Celine Dion. Oh Celine Dion mo.
1: Oh.
0: Tapi kebeli sih buan, but sedang ni iPhone ini nang ni sekarang kau ni muda badran.
1: Oh, tak kebeli sih lo.
0: Okay.

0: Hello, Grassline.
1: Hello, good morning, Ajay.
0: Good morning. Manu mo ba phone niya nga step?
1: Kong UV na mong ngap.
0: Kong UV. Di kong UV pi klan pa?
1: Haa, niya klan sang i. Kuan niya im na klan.
0: Mali yu.
1: Haa, niya haa.
0: Kabanay ngayon tuy mo, jan mit la kriyat, man si la shit.
1: Ya, shit, haa.
0: Di pi dang di ayo minta?
1: Orang terikam dan orang suan terai suamu.
0: Dan bak deh.
1: Sab
0: saya jurai. Kita mau kamu setelah terikam dulu. Di kong UV, pergi kuat masak jurai you.
1: Jurai semua 69, terain Adam.
0: Okey, di pergi kuat masak pin sab sengubahan, nak bentar jang no?
1: Nak bentar jang ini ju, kamu tak mi pin kemen, setelah bagi jurai, imam e, di thai, ikong red, ikong bel, ina na bat baro ke bai sangap ya kali ka program ni step kantan ya pi tu
0: okay blessing okay ti mentamut dadap pin sangap jua atat pin trikam atat
1: trikam atat ho
0: to okay
1: sangap ban sangap video na marba bat ka trikam atat sangap atat
0: mo kambek kam keluar lu to ka tangan pin sangap noi pi kan ka jua summer of 69 mo ti ngangit ba ikun jong pi lu insha inclino. No.
1: Bye-bye.
0: Have a nice day.
1: Thank you.

0: Hello, Grassline.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Duduk. Tia
1: Kamu
0: Duduk.
1: bilang
0: Ngah tinggal saya ingat klien bahawa pipat.
1: Ngaruh, ngah biang.
0: Pibiang, tia pilak hislam.
1: Oh, nyala. Ini.
0: Mud, sedang tri kami kan mulu malat ya.
1: Oh, ilah, sedang.
0: Ti, pi kuat jurwai yu Duduk.
1: Penuh mungkin itu kan dulu dari sini bu.
0: Lobo, di, nampu ipi dah kena kena jeng rai mo angit pin sutenat. I would love you to want me.
1: Hai.
0: Ma, di pi ku aban pesam sopan ke benda jenuh duduk.
1: Mengkong eh, te ya siang tu lah sim kakol jengamu.
0: Thank you.
1: Baya baru si badan langbat yang tu. Baya baru ni si baju sebentar kena akan sini selong. Baya orang cepat tu.
0: To kata. To, timut pin lidukan.
1: Ingat
0: lem tu kat wilayah ni, malay. Tapi to, tiang sangat pikir kini kejeng ruai mal. Tapi kan ini pisut tenar kini kejeng ruai.
1: Hai hai.
0: Kayak nak bentar jom pilih kini duduk.
1: Hai, tak.
0: Bye bye. Have a nice day.
1: Bye.

0: Hello, Grassline.
1: Yes.
0: Good morning.
1: Good morning to you too.
0: Okay, mana nombor bukan?
1: Mai, Bak Di Cruz.
0: Bak Di Cruz.
1: Oh,
0: Kau
1: yes,
0: keting, kau keting ke ba temai.
1: Kata kadi kejat cuma.
0: Oh, Bak Di Cruz kejat jong pi ke keting pat?
1: Cuma kita Sylvester.
0: Sylvester, okay. Ti ba Di Cruz ti pelak ju fon teng ni emi nang nish.
1: Ini dia first time, no?
0: First time. Ting, apa yang supaya pi ke mush kena ke station ke jungi, buat ke program ke jungi?
1: Aku boleh sibur, pi asin ni phone call semua.
0: Oh, I think pi kau abang sangat jual ayu, ba.
1: Aku abang sangat kujual jual Don William. Kemudian pi yang bakal kemudian kata abang aku amat, tetem kena honoru.
0: Tahu kata, dengan bui pi lagi kena jual ayu. You are my best friend, ma.
1: Oh, you are my best friend, ha.
0: Oh, ti, pi phone ni ni.
1: Ni pun nak tangkang.
0: Tangkang.
1: Tangkang.
0: Tangkang. Okey, pi ong na lain suara mu. Oh,
1: ya.
0: Oh, ti pilih you nama kapor mu kam sya syuhiru. Ti pidang le pilih you.
1: Oh, ni ngat yang teri kam lu jong hiya.
0: Tahu kata. Ti ngangit begini you ban keren biang genang ni sya kemat gen mu. Ti ku beli shibun ba Di Cruz ti sedang ye iPhone yang ni ti ke sini besok ye pi bat ru se si sen sha bangan pin sangat pi ni ke jing ruai pi ku awen pin sangat subhan nak bentar jong no
1: aku rasa sangat ye pi ning kong
0: thank you
1: ya mai ye pi men ai perlu ma ki buan ta ti tu ki baju ya puan ha request lain ngan kan mau ke tang nomor bangam pat yo pon te dang sin ben kong le man tau nang yo
0: okay to kata te ngangit pin long wi regular caller jung ni ken mo
1: okay
0: okay to bye bye good day
1: thank you you brought love like I've never known.

Kanikadei ka Akashwani Shillong ka bawan shupia ulai spa sa kuhinyo poin army to mirum wif berengkat berpraspa anda pusau kilhats kumju ru akan news on air app badaka TTH. Parlong nong sengap hidang sa ringkat bat niha ke program na tuwe ke menor. Bat pilih sengowi ke jingruai jui kong Helen Giri haki artli ke jingruai ke besengow tenat ke bila agar teng tang bat pi bat jing itenat kemariang. Ini pai pat menta sa sya ikong mapi dalin karhunai ngin yasngap ike jingruai jung I haki artli ke jingruai ke bila agar teng wat jupin mong bat kumbapa imei na yang kanyagadei ka Akashwani Shalom.

Kanigadeika Akashwani Shillong bat parlong nong sanga phli asngo gjingruai jingkong jurimon risau hakjingruai ge bela agerteng yo kasdang rempe ngidan hangi sakawai ge jingruai ge chungi ge baila agerteng akor ke batam ban ningen maka akor ka kam

Parlok biit berok da ketu kecing ruai rempai biit imei. Belarwai da ikung lum timai siim li. Kecing ruai ke besengut tenat bat ke bepen kemau ingi. Ba hapani acong imei ngisan bat hakeju kupur. Aying imei ni hatan cong imei ni dapar buah da kecing kemen. Da ketu kecing ruai ni lepoi sya kebukut cong ke program natuai kemenor. Kepelawan syupinaka Akashwani Shillong abad sengapat mentai ke program kebanbut.

Kanigadei ka akashwani shillong kabawan chupi ulai spa sapunya pun armito midumwe peringkat baru praspa andru pusau kilahats kumjuru akan news on air app pada ka DTH ni pidang sungbai pi baro ki parlong nung sungam syaka program ki surjing iye pat kapor kat kumnaka studio kujungi kelatap kat arsiteng parlong idan mala wanam chupi mentaye ki surjing iye basngotanan jongi Andrew ki artli ki jingruai ki bil aiker teng iet bat jingular tinang esa bat ni ha ka program surjing iet ke balawan shipinaka akashwani shillong

Parlong nung sengam dah ketuk kecing ruai ke pakat duk ke ba ngana pentem syepi kini kepor lagi kelur jong I bakor bat I save you na ketup jeng ruai hara kelur ngila poino syaka bakut jong kini ke program ki sur jeng in ngangit pilih sengau tenat iki jeng ruai ke bangila pentem syepi di parlok abad sengapan mentaya ke program ke western music ke lunch a kini kedai ka akashwani shalom.

Parlok nong sengap dah gitu kecing ruai jong hari haran bat ka al kaya gini gini kecing ruai ke pekat du meri ya du mi ap tak ni lepoi no sya ke pekut jong ke program kisur jing ruai neri India ke bala wan shipi naka Akashwani Shillong ipen kan mawi pi baka por arba jingin seso bat ka Akashwani Delhi nak benta ke kubur ke ketian pareng ben penbuat ke kubur ke ketian hindi ke por arshipoa Inson pasha ke station ke jungi ke por arshiteng ke program hindi film song rim jim di tadadu ke por ke ni kedai ke Akashwani Shillong.

Kini to ka kashwani shlong program jentiaga once p man ga janmet how les pa so pa nya pa ar mitar medium wave urang kat lewo pras pa an pa so kilohertz rulag urag go avasnya winga program ni puar pedang snya bhai phi cha gani program jentia ne ga janmet te heto wan ni gsni pun snya phi ge sur gur wan ga cho yong ma marjan war nyo ele usnya wi ge sur na ga cho yang utan raude uma bot sumer. Tetapi ini puan sedang ini program. Dia usinya saya ingin suruh ngecoh yang mama januar. Ingin suruh yang oku epertut. Rong cibet sengi. Yu arwan we epertut. Sedu heilem pain. Dan senyawa ini arl gisur. Ini puan.

management system dan ni ke PFMS hadian bala pensisya yang adhar. Baru ki try jaka ki di ban penti kena ban penyeso iki bank account jong ki baru adhar ban pensuk ya ke rukum pha ya ke pisa. Kini ku khubar ku wan cepi nak akash vani shilong.

Perlu langsung bagi program kisur klasikal ke India. Yang malam sih kisur klasikal jom ustad beri gula melikam, but ke sur klasikal ke pelik sumatan kadu pada ikut lagi kereta yang latak man. Tidak ketung lepoi nak sih buku jom ni program ke belum sih nak station. Juga kas Venice law. Kini reka kas Venice law jing sih jing kredit kumpul budak mentas sini. Hasilong ke bekiu gulung 100 degree Celsius, baga bahir gulung 100.1 degree Celsius. Hasora ke bekiu gulung 100.1 degree Celsius, baga bahir gulung 100.1 degree Celsius. Homiam ke bekiu gulung 100.1 degree Celsius, baga bahir gulung 100.1 degree Celsius. Ketum tanda gulung ke jingsit jingkret ke mula budang untuk sing belon sepina ke akas vini shilong. Kini ada ke akas vini shilong, maka por bentang ledak urtad shifo shiteng, maka por kelebihan mengepukenok ya baru ke program nak jom ini ke transmission. Ipin kemana apa IP baru bangun session yang pilih saya mesti pakai pon ribu jih. Hal lain sepatu punya pun army dia minum wave. Mereka kat berpas pak ribu sah kilohertz. Kemjuru akan radio channel jom ke dudu free to air DTH. But akan news on air. Tapi perlu langsung kat dudu. Tapi pula saya mesti pakai lebih sibuk.

Mengi perkena ya baru ki program nak jumpa ni ke transmission. Ngi pun kena apa di pi baru pengen session yang pila saya mesti apa pun ribuji. How life part so punya pun army dia minum wave. Mereka kat berpras part berpasal kilohertz. Kumjuru agar radio channel jumpa dua free to air di DH. But agar news on air. Tapi perlu lonsap tak ada. Tapi perlu saya mesti apa kalau